hjälgia, kun bil åkte ni buban förväg. Majta ina di kava pivar yal kava manin lagun hibe siagladi. Siagladi karan kaubi siagla machu amane kura umisha phangak baga siagla sakhatu ina

aranba singbulan biba thawai kaya bukan biriba tola taraba kaya gi marup oiriba taibang thawai oiriba hera khunandan hera khupati upai leitraba kaya bu upai bibiriba khurumjari na jan.

Harisnam Romes ke naitum khonjol da ise ise tan jaki bagalona na matam ise ki khudol sanduk na tan jaba matanga saloi jari Akashwani Imphal hause ek pungtare tare sanduk jari khonjol na chong.

Kudol damzari bayi saya si Wari Loidri film mestegi. Iki yang goyes ke mangang Divya Haubam amadi Loizin kombi puna sakmina ba. Ujit babuning taujamna sering bamadi nanau sagol mangna. Serang bisa ini.

0: kibini ni hei yung masih bermerai ke kan guna ni bunga
1: baba matan si yam hong le bani baba ane kui bu sembi rak le hausik ti ekui na pam mo yum do sazer lagi ni baba
0: hoi ni hoi ni na kui na pam ba yum ma do shau kasu kai di ni cha tom ba aduh bu cipan hai gede bade ipan hing liba ma kai di yum aman ba se sokun hai bani ipan hai bade yum masih lai wei kada ba nama duga ai gana yam na wana sar kribani yum ma si sablo idinge da nama do lekhi da bani na khoi lari tam ba su to han da na yum si su sablo shin na bho na bada maru ma pang ka ya da gi ma ten ka ya ka ya lo da na sar kribani ne yum ma sa yum ma si da ba ba gi asha ka ya laram le na tin khrabi nama do gi malan ka ya lo ina du na le di bani ne cha tom ba yum si chon ga no ba no khoi ba
1: Baba, aman mewari dah sum naik sendirian, layan ni yar wajah.
2: Kali hari ni lagi tamu.
1: Am tu hari.
0: Yar.
1: Ayah
0: bukti. Bukti tar gunu yar.
2: Kali hari ni lagi hebat ni mi.
1: Ayah bukti hebat ni ni nampu.
0: Hairo. Nak koi na, kali hari ni ni bayi pada. Nak koi gitu hari dengan dah na. Ipa uang amat tinggi, hayo kiki catumba.
1: Baba.
0: Isan hening libedo ipa khangida kargi khangdani isagi apam babo na khoi ne piklingai naron su na thoktringai namina yeng badada isana sipami haina khangba ngamba thamoi ama taibang mapu na pibi re min hei pada ipa loi na khangi to na khoi apam karino to
3: adubu ipa simatung de haram ge ka amatang kha ko Aman bayum masih dah. Ain hayeng sih dah basuh kadu degi na. Ipa agi thawai yau tera paksaan itu betul. Ipa sih dah matung dah. Madu gi kadu sune sidok laga. Na koi gi arkitektu tanar gan na. Apa mawong dah. Apa mba design tau rukan na. Na koi na saning mawong dah saro. Si mangai di pan hai gada ba. Hai ro.
2: Kau ini.
3: Na koi na kadi hai ningi ba.
2: Mas hai degi, kenapa hai nanti buhai sih bo?
1: Hai degi, ayah hau tu pungam dulu lagi bini hai raga.
2: As, mas hai degi, wanita sung wang lah dulu lagi buhai sih bo.
3: Imo ibe ma, kari orang sung wang nun hai bo, ha? Ipa ta betul, untuk muka kita. Kari no, nang nek ta hayo, isa tu mana, mapa ingon da, hau tu pungam dulu buah tu, imo ibe sih degi tarigi.
1: Baba, sumai tau bini. Ai koi si
2: kari ai ta hai lagi si ai ta hai kari inu khang de baba nasa ni pa se quarter de lairo hai duna order ma thok le hai moi sip secretary na ma khoi gi center sponsor scheme khara su yam na thuna loi chanda ba ya de hai duna center de gi team khara lal ga lairo ma ne baba
3: quarter de lairo hai ra ba sha ba
2: hoi hai baba
3: du da na khoi na Kerimu hari bah.
2: Saya lo tak mungkin kerimu kahdi.
1: Baba, sip sekitar ini order ni na, in dah bersu ya, roy dah bah. Aduna, kemai tak sih gian na, namun pika sum kanaram.
2: Kanaram zaman ni bah.
3: Ingat dah bani. Kerajaan lagi tabak tor badi, kerajaan lagi order ingat dah bani. Aduh dia, nak koi na ada le thokra badi, si dah yum sari bah si dia.
1: Baba,
2: Ai koi later badi pharak ama tarani haiduna baba se matam khara dang always home da lainana ba thawrang tawsira haiduna sum
3: ai bo
2: hoi baba
3: always home da
2: hoi
1: baba ai koi home da zalaga suyang lamle yaman komna nungai le gini baba baba ki awara pa senana mi su adum laini baba
2: ai koi su marak marak ta adum lake haiba nasu nu pa su adum puraga lake baba
3: adu nang bo Naya ambas sing dah tanah dani yang lapor apa mudu bo, makoi nak kari kari hai ye.
1: Tasha wo tayai gan nadi, nang itu makoi tu kari hai ye tu ku hai lu ke tu.
2: Oh, kalau baba, isi makoi nadi, always home dah baba nalaiki.

0: Hello,
1: good afternoon.
0: Hello,
1: good afternoon. Tabi ko.
0: Hoi.
1: Ming lai from hai bio.
0: Lam lai wang la kai la harawa munai ta ya RK Pramod.
1: Hoi, RK Pramod bu thoram da taram nok chari. Good afternoon, ladies ki thoram da ngasi karam bo afam thambi gani hai bio.
0: Ota, isma sai gi, ila du taab de an nungai.
1: Hoi.
0: Kap pi an na. Ato, ipa ato, nincang apa.
1: Hai bio.
0: Nungsi de an na. Wang ang masih kerana semuanya nungsi dah pergi, konsen juga kanom tau.
1: Hoi, nasagi lila do mama anggi caller nasu thambiram benda. Adik isamak su mangai re bas da pham maga taza bama tamda. Yamna tu kimatik tu cung ba oye baku.
0: Aw, ato mangai re sem lang mantana lak pasi da ipa tu kami jang apa. Nuki oye nopo ubani na, sob ama kata ke hari tu. Panggan tok jo dawai tar. Nuki je kimatik toli. Aro mangai re.
1: Hoi, hujik ti. Hujik ti yum da mi kaya cabi rige.
0: Mi taruk ti jai. Ita ita nupa ama kata ni de isu ani sura. Nuti ngaca.
1: Hoi.
0: Ado. Ita nupa aje nupa kata ni yawan ning bani. Ite nungon gitu nupa ngaca yam bapu. Nungaca yam lah.
1: Hoi, aduh mak buai kau ini memang dah sudah tamjat betul ni. Hau kita sing sekarang he kau topi bawa. Aduh kau kau ini hau riba isu sing sudah suhe. Kau ini parak napa mak kau ini tunggu pun sih dan nungai na. Lajana napa kau ini sembi sabi bawa. Pungin thogat bawa. Kau ini sum tuk teraga lahir di hau kita memang tu ning singa. Lajita teraga dia kau ini pun sih dah.

0: su kami na rapini na ngasi kita mti lusi lapi pungzado su yuk selai dina ngasi kita mti di matang si lusi na betausi.
1: Haujik tabi kre, naharol ge khonjil thauram da, shaktak piyum yam da, thauram asi da, Imphal iski, kairau esi ki manung dalai riba, poirau tangkhul village ki, khunja singa, unaduna wari watai sharuba. Unaduna wari watai shajuruba singdi, debekto akoi jam amadi, thampalina long jam.
2: Thauram asi ki, makha chathazarak pasaruk ama oina, Manipuri album isai ma, taminasi. Isai asi, Arbin soibam gi, naitom khonjil da, Pramoda anandai bamna sairing ba, Tony ahi bamna sairang ba isai.